Adu pandia manda etuloka pego gozut bekondi talyang tersuat menke yandai si beyo. Stalna sit manda etum mal yang te yang te diyo kalot per pelinggu mulle yo.